0: Pi tenang bunga nangwa na dawa kile tunga soko juu tenele kateresi wa atena ondi a vila bisa yonale ya sango ya mameni tabala ma.
1: Dora la.
0: Iyo la zona ndoa.
1: Sote chini la mbele tu bwara kartini la yena bwara.
0: Zoni la kula muna sowani ba.
1: Mimi bara madam pita na papa Adeline. Mimi bara namu ni mimi pita na Sandra, Elvira, nana Bebonner, nana la famille, mbegi tu Herman.
0: D'accord, signe là-haut.